شعر قد كده.

Yeah.

Hiç bakmış mı bana?

Yeah.

0: 多了。
1: Ça fait 11 à 11 ans.

0: Originale da parte.
1: Eh, 4-11-18.

0: dia mau dekat. Ini
1: motor ni lama juga.

Thank you.

Don't

Thank you.

Thank you.

respondre.

Yeah, that's right.

Ne kadar abi? Ya abi, tam yere dönüyorum.

挖掘呢，不卖的，不卖光的挖掘的。咱们这帮弄的，咱们买小的，咱们挖不有的。来，回来。

0: Bluetooth map. FM map.
1: Oh, I'm gonna...

ಜಗದ ನಮೋ

I'm going to go to the hospital.

Everybody's got to hear that funky bop.

I'm glad.

I'm so good. I'm so good.

Freunde. Baba is my name. I did not mean it.

défendre. Parfois, on dit ça.

Et n'a pas couché.

No.

0: moyens bien soit ni maman ni maman radio communautaire ce pour moi et autre engagement ni c'est radio ni maman ni maman que bien que balané y a la demande y a ce rapport y a y a extrait y a y a là y a quand ce moment il faut quoi y a là qui est là qui est là la ca et tu vois y a ce rapport parti bébé qui va y a ce qui est bébé qui tu vois ca y a un la faut vous parler nous quand il est sera pour les coups il est sera pour les coups kokina yana e le plena ni le plena saraburu ni kone pa pomani kela fashi e yana istitora bichi na nitora ni kele ya kuru pa pakele le kuru pa fogo le pa pa le kuru pa yana kaka kufa ba ni le tora ni ifa ngadi kana ya kuru kwe ima titi kana ya kuru nye yiri na kuru kere jurni mondial na ni kuru ni mondial ni leka ya kuru peka diabeti kwerewu diabeti ni shikri tupaki ya kwa didi biba ni babuwa kumankiri ya ni uwe bonga fe bisa bia na ya kuru pa bisa ya bisa kana ya kuru pa fe bisa pa ba ya me imigrafu na e por fim fazer aquela chave que passou ao final da minha vida e fazer uma fazer bem e fazer nada
1: yeah yeah do ashi wando ngando enimbam enimbam ngo ahi abaka rajini ya salamu na ya minha mama mami kutoka kwa kwewe ila fiego kadima hiyo kwa bai sangambe ya wonuni aka mini bufrima alaje ya nti ya sao ya zara doctor mo mini ni dikki fa ko sikri tsaki ni mate sire ti de tore mo na ma ya mo
0: so de ka fe wa fa kire de ke be ni em ba tonu tore no mo ko fa ko ya sire ti ko amanyo ma an zaman be ne be ni ma wa sa shar ka kan zamani ina si tore be friends ya bet ma sa friends ya bet ya ba yo shika ya kurfia bisa ya shiwa ya fe la wara ya kufrezu tiabeti la tiabeti la ya si la bari tiabeti ni apweke ni sheo ya kisipu ka uu nika nginezo ni tiabeti la
1: ndo wa shifu naka ni ala niya ni krokashi bokani bokata rakara na iti shikifu ni tiabeti na ya anufamu ya na shikifu kati naka ajisanga nge ya niye ye toran suyo aka ye dunyan ye zaranu dani ye feka diki wakum tora dani ye feka zaram tora manaka ahisa lanu awurum kenu yini toran unu tonyo nasarma yikyashi afokere afoba yekere yisarali kuleku yike buli nanu yili buka yisken nauka bwana na dipiti woita na smuts na ikuu hizi ngumu inginisa na hiyo blanda yeche iwa fashia to hiyo za fengu mayana ya mwada kakaya makana wadikandu ya natura umiru ya mwane babuazi maka ya ishiyo ima tura nterea nze tura natrea ya ishiyo ya kuru ya maye dunia u ya bukasu ya fagore lila ya mwashu
0: Itabashi ndoashi bebrele na yoashi ya mbom neke kare sushesi na suti ya bise shikri tupake ni po diabeti ni bulashi oke shikri doa kisa ya katuka bisa fukara bise kisa ni ya sutka diabeti mpere na wale kofani bono kuruunu famea
1: na kama shika tawani ya feka mwako mtora neke uawuru awuru kerenu so amuye ikitore yetu tutikirikio ikitore baisa nanu kumune akea kwa kumbatu mbiu hali ya mbo mbiu ikitore bi ikumune akea niyu ya damu wa akea mwaso ikitikile ima ya dunyano urukaki nakabe kore mbuni ita ne kebya sura yo nakaba mama ko fa nakaba bu gwaz mambu kana kebya mun yiki bangi ne yutu kama sura kare e kakaki hisi risi e kakiku
0: En effet, il y a tout pour venir ici à mes teachers, qui est souvent la bayan kaka, nous y en kara, on y d'accord, hier mon bon nobé, n'est mon kébé, hier kébé, hier kéka boussia, est-ce que vous dites que vous y a kaki kéka pour faillot, justement, hier kouka, hier kéka, hier kéka, hier chua, hier yadok, qui s'en est à kouka, est-ce qu'il y a destiné n'est pas une avance de pas tout, et pas soutenir à kouka pas qui nous l'aïa. Nekak, kete bas kaya pai bas bas dan warga kete yang dikiri bumi bi kerang kuru sama ya. Saya kan nak kena ibu kita kerang nama buka apa? Nama buka kiri kerang nasi bi. Kerang itu terus kyo. Ibu kita kau mba. Ista kau bi. Ista kau bi asal kau ni ista ki. Nakai ma ima kita tu semua kasi kuma tasukan. So ini apa sih ni dengan situ itu pak ini si pasu pasu. Bumi ubah ni anda waktu itu orang yang lagi kriki bumi kerajaan bermona. Bumi ubah ni jauh kriki angka bukan makabi aku awal waktu hari apa kau cuma. Angka barang itu pun belum susu kuru beri itaram. Angka sekiranya apa asal pun bungjaru, nyamba uba angka pokok. Tombem jebaga trike angka nitoran akimu na ibu susu kali iba kokiuma. Yana itina tuju to, nzotoro ina kaya ina tuju. Mama mina tuju darakya belum beri anulahi mawani ho, anulahi mawani. Wada kaka sana kareya pana yaba yeji yam bunjane ni o vision o duration o fusion adina ma bonu beskane don isakamba yo bere kanka iba korman mo awru ini idike ini awru fo sutu miaso abanke koran koran anka brama kita dekili istikar to ibu kama kene anka Naka ruada mumu kusura awurumu Naka isu sumaki Naka turenne
2: Tete shua ya ni weta kwa ya yashi Yatuko kaki luku yatuko buka supaba Shite ni katore ni yena iti atore biye fayusa Kepo kene biye fayusa Tama ninge ya bayashi kwa toro ni kwa juju bribe Nkabu sutuntu wawu Ila kabushi kwa wifi unenu Ile awie na buwa ayiri mbani wa sangani na uprambele. So yikira ye isidekebe ye fe alikira fatanu. Dokte maa ya ukurafe kujia baarfe na bukotka njini labu nwa njini uisi kikiri mea. Kikiri suku kena adena maa kikiri tuyinga otumbe me tuyere nyinga. So njini si yasile kuru fayu chumani isi yasile. Yatuko uni yashiwa ya ya. Hele visa kare ti nitore ni zwa la malam ilo shiria mbimbe. Ya kurungu ila ya shika e kwa jisana ni itika kuhu ikurungu kairi le
0: itiko nakaa na mbe mwore miu wa mwanyiti mwe na afasu subashifa su wa mwanyiti mwe hii na bono haba mka katitikake ya asyase nga mwanyiti ni paasya unari kwa shima dikwe kititikake ya au mka sukabe adi jiwe gurbe na wame rutine gurbe Asa o anjing yang nukungu mau ia skin satu nana kuah beri, naka i anjing skin ala muni. Apo ubiya apo muka sana kere jowo situ, nasi muncak ya. Anu jeka yuka kamu jowo situ, jeka ma abang kasi ceko. Eh anjing yang naka siang u nyaru, naka kita orang siang so, naka orang naka yuka orang mati ini naja naka ia ala muni yang sebab, udah terkaya bu berbina. Ya pa dokte. Mena bangka busu yusudu dha. Nasa gamu kongwa kera uran dha so. Amye nguzara unye wa parten dha so. Nakaya la mongwe mle. Amyam bangka yide kinsu wa amu. Amu wati pa dokte dende. Nye susu nene. Ipuro yu kanyili tora ni. Wongwana ya bu ibu tutu. Ya bu tutu mbunye. Adene ama komplikasyon di babana. Kiyo ya bongu.
2: Kwa neka yeshwe ya atuko kwa njini nuki kaka Isi alamole fameo Yefa yukwereshi Kwa yeshika alamde Dikibi kukrika Mandati ku Kwa chusanga bitingi Kwa ok Okay. Me kere le tenge so fa tenge so. Yene mbe ya so ba mo woro ju donde. Mbe mo na ba mo ya kuru ka fa yene bi sa fa bane. Ki sa le ye de tu nyam da ka mi ta ko ye shi ka e wonu. Ye ti la ba ndo wa ti konyo munja ire fere tela de pistage. Kola kuru ko ni e ti ti ti. Ki sa ye wo kan ti ngu le aga ya mbe ya wa aga. O ti ti ambu ya wa fa ko ni ni shi kri tu ka ken de so aga ya. Sua yang dua fa granna warga kampung dari kursi yang foko itu ramni kau tasyau kau diabet saya sangat mau ini saya ini saya tu buat cinta muka ini saya ini semua dah ni saya kat di kursi tak ada dia macam saya ini semua ini ni semua dah kat kami lau apa bayi ini kau kan ini semua dia tasyau dia diabet. Mereka yang mereka tiba di barang ini masih tahu kirim kerako. Ini orang yang istilah so, itu bukan mungkin ayah so ini orang ini jalan so. Ini mahu tanam mana do, ini yang dia berbe, itu bukan mahu sorio, do itu tu dah. Ini tiba orang kata benar sangat kerja tinggi jelas ini aku berhenti, hanya muka. Ini orang aku faham, saya kurus. Zona dia, usi dia. Uni dia, seka, apa niu terasa, aku terasa, nanti terasa. Kalau nak kasih nak kira, kasih ubrio. Nak kosong nak aku. Aci semua datang lagi ya. Ubulan semua, saya kira ubah kamu, saya kira ubah lu semua. Seka, ini teren, ini tu. Ipo gas semua bi, tanah gaya, tanah pak ya. Ipo aku bi deh, ipo mana ini dia gaya. Bagaimana kita nak baca tu? Apa sebab sama? Mungkin ada tu. Jadi ini dah siapa tele? Ia nak mula la. Ini tu yang mula ni. Ia keluarkan. Kau ni sakit. So masih kau ikut kami muzinya. Kami bawa masih kau ikut teruk mana? Orang kerana langsung. Mereka ini teruk sebab tu. Bukan si orang yang habis. Borang ni apa? Aku boleh bunyi tansyo, aku tak diabetes orang. Aku boleh bunyi diabetes, aku tak tansyo orang. Dok, waktu apa yang ni teruk kumi, dah kekas tansyo ni sikit. Ya nak barang itu, barang serba uka uba ni uka bat makan, ada ya. Ini sikit, kalau ini dia ada doktor ni yang orang ni batam udah banyak. Ya mabu ni ni boleh ni esku secret pack ni ni do barat di kita ni. Saya tu dah jaga ni. Analis ni dia dia ni dia ni apa? Kira mayu ni dia kalau saya pun kokokah aku mabu ni ni tu. Na di bawah ikol ya kemarin. Karamu ya sport ni. Nata dia tu mabu ni dia ni sport ni. Ya ya bunyi tadi di sana kada bunyi ni ni ibu muze ibu mau dia mesti tahu sini memang kena ya bunyi ni ya kurbannya apa kurban tu sana saya khusus pergi ni awak apa kasih kasih ni ni awak orang mana ya kos kuat sini.
3: Ya betul kan karpa papa nyira tesu oyutakan ni babu shibale ya sisi lefa zamani lefa buka nyinga mbe babanya tebitia siba ko babu leno yena ya suka kita so yena tieno la tieno kuma tore be suku ma kita irina pefere ya lupono ya babu fredi ya frika secret party iri ya fredi ya betu yume ni ya shiwa ni wetu na kwa asita ya yene yirupe isuka paki lume kana ya kurubato na nitala ne shite le kadrunya shenker supaya cebe apa sih lapor bunyiran zaman ini ialah sabun ni puno ilevel lah iani eshwa iya bunyiran zaman tu kapan ini soal ya kenyata.

Na ka nin tigi mun ye ko ya kura ka ɲini ma